sibangke sairipo sarang arun champidam sibang sairipo sarang ta ron sandi alam bai puding aci nam te okta okci nam dari amu an daru amu an rimbu ridolang lani yang ni sera yang rikrupilo yang li kimranga dang an sum biparik nang sebang asa bang rikrupia bang se bang simbon am

0: piklo, bonta rong ajang riso abang ke aning cipa ois lo. Oki pen wutrik po apam ke kedan alam the jerpo bang hini angbong ke he woi sai lo. Laso alam cho abang rico angno ta le rok lo. Rico ta matha ding si pin khat lo. Nang tum bang apan pinap adap nang ing sai po nang tum ta wang dap rang non richo kapin khat ateng si rong ajang riso atum ta hem chedam lo lapen ajur po rit ajang riso apan jehang dam lo richo ta kadu kawe apan berta pi si ahem along phalo puthot arni kaduk kawe chitong petsi chakri chikor atum aphan okhi lapen utrik po apham pham kedan adim toisi palang damlo pham kedan adim kelang dun atum nangle thu etta rong ajang riso latum rit ajang riso jirpo jirpo po nangle lit lang ing hong bom pen penang ajir kiding rong ajang riso lapen rit ajang riso nang lelo titong petsi chakri chikor atum okhi lapen utrik po ham kidan alam thanlo rong ajang riso ke longle athak lapen richo asupo ke thengpi angsong si kitot chakri chikorwan kaduk ke duk aphan pham kopi si kedan ma richo arju thulo okhi ke thengpi angsong lapen wutrik po ke longle athak apham si kedan pu thandun lo rit ajang risu bang matha ding si richo aphan phan lo hemphu netum ta wang daprangji pulo sita towar kung along nutun nutheng atum thengpi angsong thengpi angphar kachu sok lapen pli pli atum lang arlo sangti arlong kachong le kilang dun tak nang le kider iklo jang riso alam arjulong si richo pulo ok ok atum thengpi angphar kisok lapen pli pli atum sangti arlong kupusi kachong lek dam hekpo lake aho kali jang riso puthulo hempu okhi ta thengpi angsong arlu si thengpi angpha kisok dam pen kupusi ham kedan dam heklo laso alam ahok ahok ji ma richo matha ding si puthulo ahok tema lang aok thengpi angphar chosok dam thekthe lapen okhita thengpi angphar sok thekthe lasi okhi abang longle apham lapen wutrik pu abang thengpi angsong apham si kedan pu alam pa pasai si okhi abang jangriso apham pi dun det lo
1: son la longbir son ke thana tumo jume ma juno la
2: jume
1: odi tangte longbir son asi kapre kapar jupon ji son dolang ma dolang kopila nonda tumo ma kopia tumo la
0: sarbura hen ke e
1: sarbura hen ke e tumo to tangte ako long birson along le athot arjudun thulo nang de
0: ahud isi elong adim sarpi sarbura banghini dolo arni si sarbura inglong arit hen edam lo hen ke e ahud ijon asirung thek dun si pulo phu hen ke e ke lapu kali ahen updet si e nangji anlute arong kewang prav jinpo sarburata sirung alam arjulo arjulong si hem chidam pen hen achili ubdam si uthot rit along edamlo ajo sirung atum dam si sarbura ke e ahen chudam et lo rit ithi

0: toh kok cai nong lup lo nak itu bang esang nang malam su toh dah kat tempat ti bina sana toh
1: kok
0: oh ini sih nak oh kok emoi saya pijang dah sedang lalu kok oh kok jadi pun ni sana mang thala nang pan
1: oh tang thang thak kok
0: bini ison bang rong so pan pacu bayi mah
1: eh
0: pacu bayi nang de ani alam ini long halo mana orang asal tiki kewang jupu pacu bayi na ingkung pawang nak nak
1: oh di konti hang konanti
0: ni non ni klempu
1: oto
0: de orang asal jo tiki kewang jo chanong bang kricu halo ni tuma pantanang karplung lok lo jo orang asal
2: kembali kumatin to nang bang kricu halo jo Arju pe mesin
0: nak. Nara belum tha.
2: Okay. Jangan kau biar semarang si kelima.
3: Betul ko. Noki.
2: Dun senang mah.
0: Ma. Koli.
2: Dah.
0: Punat.
3: Agam dua. Betul. Bapa tha.
2: Non esam arju pe mesin tha nang tum cebai.
0: Oh rongasor jo. Okay. Teki. Jangan kau pon hello nara belum noi.
2: Dah. Cantik. Nara. Sari cepano.
4: Mai sarpi esopo ke danilo niritum da chepare loti rada tum ho aw sosi ko pi tonga cheplang da dilo ne mai ko pai ke lang nota sarpi
2: pi po ta chepare re ma
3: kala ko ni ki pini da thela mi le jo da ma ho ba ki chong gwin lo so chobe pu lo kara ko asi da ma tum ke
2: da ale velo kola
4: mai sarpi poi pum beta Kopai lang noong, ning do noong. Cepari pe me ta, kopi tong ceplang tu dene.
5: Kupu lang sarbura, ili ke cepari rehi kali lo ke. Cepari lo itum ta, au sosi nangkar jupi pe lo.
3: Hei, kolongki. Hok hala sobamon, po sopo, long koi bubang ke pacu beke, pini ne ta. Hegun long lor ko ye mekhini pen si neta anak kam ke ong pen chitu tut chilung ek ek ka dun ai ne hele pen ano pak pen ja pen ko idun
2: kalang lo hegun long lo neta oh bo nai smart pi che plang dat pone
3: chini de lo ko o long ki
1: o long ko chai nong pon nang ko arni teng sam tang lo jo
0: da che pon nang ko arni sam lo da
1: Gur,
0: cepona, dah, gur, dah. Pone, cenong cikok poyo. Cenong kok pulang dapat jun elo, jat elo. Ni lang cingu po antunda prantu ni ningciru lo.
4: Cenong kok kekak lama ni ko, longkoi. Pini ni tum nang join ni pen terang nang pilo. Nang pai pen ni tu te make cuma time sebe. Nang panang tanung pen me le pone nang ko pisi pacu bayi tulung mati.
0: Ni pacu bayi beke. Ni cenong vidam colle.
4: Coba ibu yang orang tek pelan dek logan te. Mai osota, amu kevang beta, inu bet osota, oh niko pai kelang nota.
3: Dambom si, long koi lapen kania tu, cai nongi vidam jipana ko puthot arni, barthulo.
0: Opai, ni cai nong vidami, de.
5: Dada, po dada, pemilu, patumi eson kali de po anta ho. Lahai kapa coba ita bakal mali de.
0: Coba be, ni jerpu macam mana malah de.
4: Kedam kita makam ni kode nahe. Tumi esan ceplang dunri.
0: Tante, ni jerpu macam mana malah. Hey kau kania.
1: Pilok kau
0: kania. Dah boi, cenong idan nak kok. Rong ya dulu engko hapu habis jole. Ni jerpu rong nak. Tumon coba ham rong nak ada lok. Pisang cipon cemo adale an cumong namang pini ke ada. Eh dom cai nong lup pak nae ning hang ling jui na pini ke de.
1: To ko ante ni tai wang le ju.
0: Da, good.
1: Da.
0: Da. Mo. Sona le pini ke pulom le namang bola. Lang roi ruk kung ko so lang pen lang sundo mati. So lang sunara le namang. La an cumong na

Dima sarong ni kerau sang oleh yang thai si kerja ha bego bego ya ba ni bego thai si bego singanang ko tak ada yalam mahal kena yalam saya kula dima.

Lapuan apor nang litum, buru lun barim alu nang deng long pen lunjur arjik long tang lo. Lagi akaswani dipu, non studio guri apor por pai. Po, nang pleng ji dok dok lo lasi, jai megang kung kaprek dam tulanang lagi. Cupang reng culana ajai meg, cupang reng culana ajai megang deng long pen doktor. Rajib Kru Lapen Hudbang Harbamon Rongpi Atum Angbong Wu Avur Kiso Potak Jihut Jiput Arjudunik Senang.

Hindi lamarjan kali alun ang dengalongpen kijutsi alun arjuk senang laki alipen kilun pon alun alamte teri yadeb. Totang te arjuk senang laki alipen kilun pon labang solun.

Adun tu alunjur arjik sinang laki jiten terang lapen bari rong parpipen kilun pon sing veni tingni un e po alun labang solun upan karju jepan kacuning ri tumamen sar et surong pi lapen long kitimung lapen harlong bi hanse tumpen si cuning ripon iglo totang te arjik sinang alang litumpen kacuning ripon alun.